A. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman, 2 lagi dibebaskan. Def A. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman, 2 lagi dibebaskan.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
3: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum gi. Kena oh.
3: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
3: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
3: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
3: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
4: Jom, kibarkan.

0: eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026, setiap atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026, setiap

0: Okay, itu dia tadi lagu Flora Cinta kita bawakan untuk anda.
1: Benar ni lah tahu nak ada orang berkahwin hari itu hari Jumaat. Maklumlah ambil berkat kahwin hari Jumaat.
0: Benar,
1: sama
0: pengantin
1: baru kepada kita orang berbunga-bunga di hari itu.
0: Nah, tapi nak bila orang madah Indo ati nangga kahwin nak, tapi benar. Orang si tahu kepak kahwin ni macam ni.
1: Siapa ya pengalaman sebenarnya. Ya orang apa apa orang nanti jadi raja sehari. Sehari jadi raja.
0: Habis jak majlis
1: siap.
0: Diturunkanlah nyaput titah segala
1: siapa
0: perintah.
1: Siapa ya pengalaman. Kita pun dah merasa dolok marik
0: macam ni.
1: Kita nak naik pelamin lagi kah? Nak.
0: Kita pun dah merasa dolok marik macam ni.
1: Kita nak naik pelamin lagi kah?
0: Nak.

0: Okay, itu dia tadi lagu permintaan rakan kita sebenarnya, Mon, yang minta lagu Isabella mula.
1: Jadi dah kita mainkan. Lepas tu kita akan ke Berita Dunia jam 10 pagi. Kepada kita orang terus setia bersama dengan Mul dan Aswan di Geng Pagi sehingga ke jam 12.30 hari Talk Kelak. Okay.
0: Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Elizabeth Tan dan Faizal Tahir, Setia
1: Geng Pagi
0: Mir FM.

Okey, baiklah, kembali lagi kita di jam yang ketiga di Geng Pagi. Ketika ini masih lagi menemani anda, Aswan dan juga Mul, di hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Alhamdulillah. Ha, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Geng Pagi. Sikit sapu kita dengarkan kami melalui RTM Klik. Kita dengarkan kami di Facebook.

Bukan kita orang dengar di radio ka? Di seni-seni pun kita orang berada, kita orang dengarkan kami orang. Terima kasih banyak-banyak dengan kita kerana kita orang support kami orang dari pukul 9 pagi tadi sampai lah pukul 12 tengah hari tu kelak. Macam-macam lagu yang kita akan putarkan. Okey, di jam yang ketiga tu, hari Jumaat tu, yang ada kelainan sedikit. Mana tahu ada pendengar-pendengar baru kita kan. Di hari Jumaat tu, di jam yang ketiga tu, kita akan putarkan lagu-lagu.

0: bahasa kayaan ragu rohani dalam bahasa kayaan. Abin tugu hitam te pepang nuni lebih-lebih nak megak siu te hadi Tuhan, maka seboleh-bolehnya kita akan coba sebaya upaya untuk menimbulkan, mewujudkan suatu suasana kerohanian yang boleh membangkit semangat tam, kinah tam dalam Tuhan.
1: Okey, jaka pahlongan ini akan bin pahlong amal dunia ni ke. Bina teksi sampul orang kalau sedia mendaha ala ngendap sang menjai okey dok mendalok ka pahlong amal dunia ni ke. Bina teksi sampul orang kalau sedia mendaha ala ngendap sang menjai okey dok mendalok ka.

0: kira ji ubung tam pakaian traditional tam bangsa kayan kenyah lah. Ya si haam tay nunde tay pade
1: napaan tam pakai
0: walaupun ni haam original la anawi ha piang bulok manok nun nak ni ke
1: kerana sinadang halamanok
0: bisa yul
1: napaan tam pakai
0: walaupun ni haam original la anawi ha piang bulok manok nun nak ni ke
1: kerana sinadang halamanok
0: bisa yul.

ดร.สราวะดาเฮนเซกเตอร์ตนากะมาอังยาดิปจีดัวชาริกัตอันนั้นดังนาteknologi SMD and ha commercial dahim pelayang te pala peringkat antarabangsa ngejeloh linyang energi. Alam peringkat commercial dahim pelayang te pala peringkat antarabangsa ngejeloh linyang energi. Alam peringkat

Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ya nyala mai kami lo pemung kerja lo pemung kerja ye ka usia tali dia kenyangak ya ya na cina pukul lemah pabe pukul 6 ke tetap ini ya na kini 44 minit la pa cin pukul lemah ke tetap kurang cin polo 5 minit lai lo kerja ye ka usia tali dia kenya pukul 6 ke tetap ini ya na kini 44 minit la pa cin pukul lemah ke tetap kurang cin polo 5 minit lai lo kerja ye ka usia tali dia kenya

lalau dah diperansang ngitang ke jalur gemilang. Lalau dah diperansang ngitang ke jalur gemilang.

2026. Jadi sekali lagi, minta kawan pelayan kerbesan datang ke rumah suntik Nanga Kakup Entawai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing 2026. Jadi sekali lagi, minta kawan pelayan kerbesan datang ke rumah suntik Nanga Kakup Entawai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing.

Pagi lalu nak pulai setiap lagu Ari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami Ari Peninga YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan pemati datang dari Nela anak Nyela anak sempurai tau ke apai apit Nuj YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan pemati datang dari Nela anak Nyela anak sempurai tau ke apai apit

Tika, kok dia suah orang ngerjo pengawak ke mana? Nyaja, kok belajar deh? Serta megok ke kok dia suah orang ngerjo pengawak ke mana? Nyaja, kok belajar deh? Serta megok ke kok dia

0: jadi baik ni yang je perinyaloi ke malam tu peninga tinduk dalam kereta lagu kena mungkal pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peninga kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerindang malam kita malam tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerindang malam kita malam hari 5 kalau dah tu lagi mai kita ninga ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam kita ninga ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu dah nyala lagi mendiang ke tanduk program kini kita hari tu lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi ando kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke gulai bak pemerindang malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sampai kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Mi kita utau. Gelai kita utau. Mami ke kita nyobaka jabuat. Nah. Nau ngenang kita jabut keribai kita minum kas kita lagi ngan kita ucau. Alam ketemu umai penyakit jabut ngelegene ucau. Eh, alam kita sama ningat ke kampung kita lana ruai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita lekat nemu nama kini penyakit jabutnya. Napi ya ucau? Alam ningat ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga

0: awak berlawak terlalak tu ini kasih kino misi ni ke berseri dan tegi nanti tua kata mak kebiliannya jaga aku bagi ya ini misi itu banyak lagi nanti pokoknya aku tu nanti tanah aku tu
1: anak tu mak yulah dia mai aku berlanak jabut dah dia patung aku tu kemai patung aku tu rumah detak aku. Nak dapat. Aku tak baik di Belanda. Ujung-ujung. Legik. Bukan hari ya. Lu aku. Sama si tahu. Kan dek. Lu nganyu aku tak berubat.
0: Jam 4 lagi. Dia bilang. Sitap. Tak pegang. Nanti nyebjal lainnya. Bakal berubah. Nanti lama. Nanti tua lagi. Dia patung ini. Misinya. Kau bajiknya lagi nanti tua. Nanti ya ringat lagi. Aku susah hati kau tu lagi.
1: Irau-irau dek ke Indonesia. Nak gede dek irau kaku tau ini dek. Kau berkejingkak berjalai tau. Akai pedih amat patuang tau. Asal dia jampak berjalai ke tu dek ini dek. Asal dia berlana ke tu dek ini dek tau.
0: Aram tamat tua ini. Halo. Aram tamat tua. Selamat ngari hari. Salam satu Malaysia Medani Lutur.
2: Selamat lemai Jackson Jabur. Apo kap amat di lemai itu Jabur.
0: Apo Lutur Cambiang. Nama di diri aja di Topia. Nanti bisa induk misi kabar baca tengah waktu di Top. Ia ada kata tukai di aja di Top untuk tutur. Ni buat di yang cakap kau di bisa induk misi kata kerai mako.
2: Bisa induk misi di Top nian babakan tien hati ambil file dah lama. Nama dia kediri. Ini di Sangau. Nanti ngau.
0: Bisi.
2: Yang berbelakang di hati ambil file dah lama. Nama dia kediri. Ini di Sangau. Nanti ngau.
0: Bisi.

Selamat malam Gulai Ngawaku Melati Badi, bawa berita malam YFM malam hari 5 hari 14/8/2026. OPS Menteri Kerja Raya KKR ngarap kaki belanja ke besar lagi boleh diberi dengan OPS Menteri yang OPS Menteri Kerja Raya KKR ngarap kaki belanja ke besar lagi boleh diberi dengan OPS Menteri yang

Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih ya 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin boleh ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalunya di kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besar di Asia Tenggara. Kawat lalunya di kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besar di Asia Tenggara.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di baik Wat Rock malam tu meninggal merindang kita kaget terus melihat ke YFM gulai engkau kami bak pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026 jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halaman tebal lagi 8 2026 jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halaman tebal lagi

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di Kakak Nuan. Penerang tu buku Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di Kakak Nuan. Penerang tu buku

Perintah Hari Radio, kita muka. Perintah Hari Radio, kita muka.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak mea.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak mea.

2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC, Ukai Agi Jagoh Kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersih ko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun ti black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun